ye kimu macho motegari ne kimu ndi ko kwaligania ase chinga gichi choko nyora marandia kurwa ege sai fem na imambia bona ko tebyanga igonda mona musumbu nyasaye pastor arson oyaro yes ne do jodo senya mona marandia emambia.

ebintu biri bya bagaka bali abanene kabisa bagaka bali ba bali ba lire miaka byaiga

erazgebe no nabango jaba dayo mungina jemima mamu mwabo daktari Andrew Mauvi oli ngajaji chengora tare bakanka kubona ikimokubuna Douglas Kebenu